Mina Dua Pina, moreti wa station sa mantla sa Merafong 360 Radio ke masetsana mo tona bareke shasha are ke a rata ya no o tla ka yona ke pine mana tata ya ke ratile e bile ke se lo fela la hore lena o ratile moreti wa station sa mantla sa Merapong 360 Radio. Lo tsam kala pide monate solo fela hore o tla itumela yona tata bretsi wa station sa mantla sa Merapong 360 Radio. Ho monate ha hona matsa papi a ile hore a o kisa botloko ke ma station sa gago station sa mantla sa Merapong 360 Radio. Ano ha ke shebile no kwa me yana ke a bona hore no ke na kwa re ke ditse yo ke na kwa re tabang ke ditse ya no ke tla be ka bona go nyana fela be ke motlola gore a me ga betsa address ga fetsa ba robala ba wela go fatsa robala no ke khatetse one mic ne tsantse be gore ya no jela na kwa be one mic ke si a coach ke 6 minutes fela ya ke itirile ka ura ile fitileng ke jile 6 minutes fela ya ha ke a itse re coach a ka se le 6 minutes fela ya no ke tlo ka bona ko fela moretsi ke fetse gore call line 1 ke tsenya the slender boy ke tsenya tsarantsepe ke tsenya ke a motsenya a tsena ya ka se venda gote kha ba jena nga hari ka se venda ka language le ya se venda kha ba jena nga hari tsena ko hari ya no ke se no re ke tlo se dira ya no re tsiwa station sa mantla sa Merapong 360 Radio your precise